0: Au te ke mohe.
1: Ane
0: ko ilo na ke ahoi ane bo kawatonga kui. Uang wa tupe. Oku motu motu mai, motu motu mai kadong. Motu mai. Motu motu mai. Toki wakai yang ini.

0: PMN Kiribati.
1: Ko pesen daba New Zealand on ne ibu kin nam poto ka tema tu anako nara ko ngora.
2: Ako na marketo sa ngora men paran Kiribati me New Zealand anta tai yong ne. Nara me roro ar saran na pa te how talk ke ka tema tu an pu kan merfungi mke te Kiribati on New Zealand on ke te sangora. Sarana kilon doctor tabui ayo are te ka ngora re ska ka no ko me apun nara doctor ni Kiribati nara te ni Kiribati. Nata yo ena ena spa wai te veu de ni ka me atata ibu kin te ngora a bon yo na so kon na taia ngai rata na ni kirep sora ta ngora te ni te kere ke me te te topic ke te meroro yo an te kan te pau kensa na puse mai a tokta ta pe pio ko na meuri an te kan ngora ayo te ar tokta e tangere ka men ka te niak a te ngai pasina no kaim ngai ma ri rata ni kai spo yo an te te an kan ni kana ko na na me roro to to na ta te overview ke ta e wa rere ke pa ta te ka para para ante me roro ha sina kan wa ke ana ta yo ante te pe era ne pa te pao kensa o ya no te te me ro
3: e te mauru chausa mauru na pa atu kara ta ni mora a ni mo te pe ka yo te pa wa na na te ki na chaus te me roro te pe ka yo ka ngi ante te ora ke te pao kensa ke te kensa a ni te kere ke na Sexy kito kona ta kia proses na daron ta ti yon tin leaf at kon leaf o maragi ni kito wa ki actually the process na kiti nagana ka pay kito wa ta anakati matuwa ki nani kani na ta kati namara kay ka ako na nata ni karikia ti ni ka kora kora amuzusk na kon ti kia kini nara kayo the America ka average keren kora kora ti ti ay sa ti nanoy ti bohoya awa kani na pay ka ako na nata ni karikia ti ti chora kayo ni kota kina America keren isla mo ti stasya ti ayer nga tranta ti nga pa kuna ka wuri ti kaya kini America ka ti boy na kani ta kini nga pa ade amedi kini dia nga yena ta ti ta pay tuwa na ay ti kiri kini na pa America kini tuwa ka yu ti kini nga na papa ka ti ti nila buwira ti tuwa buwira awan ang chance ki hindi kini rom na ta ti tuwa ka ti ta bago kan sa yu ade kuna kora ti kini koya na ki tambah siap budi kaki. Temuk, dan temuk, temuk pun di sahur pagi. Ia terlalu angin pagi kita pergi terapat. Nah, ia ada di kanuan mana? Ia kena pergi mana? Nah, ia, dan nama aku nak pergi sahur pagi ke? Kita pergi ya. Awal di tegas ya di, tingin tegas ya di temuk kayu. Ia ada takupa. Tenang ini nanti di kau itu mana sih? Si nampak nuring kan? Kita semua tiada di orang yang. Mubraka ini dengan yang mengajar dia nak membaca cek itu asli kagak makul. Awal ini nak kahwin si, sekarang ini nak konen apa ni? Nikah rukun dan si, dia kasi luar sayu. Karena ikat bot tahu pun nak tinggal, ada gigi gigi kau kena aktif gigi. Saya sih naya nak tua cara rukun tu mungkin lagi. Naya kasi temu, untuk yang dah ada di bawah. Darukor, terus ni nak belajar di pagi kita terus terapa. Orang punya aktiviti nak dengan orang tu, dengan orang tu. Kau pernah korang anak tadi, am chance apa? Ia ada kesan terpaut kerja. Entah ni tu, chance dah sih. Tapi orang tu tu kan anak kami kena cari kerja. Ah, itu apa ni betul ya? Kita ini terapa kita ya. Ah, rotorak, rotan orang apa? Ah, anak kami kena orang tarun tu. Pilih-pilih ni ke anak-an kita suara ke iyo pa orang kandu kot suwa ke. Tepang lupai, anak-an kita suara ke tebawa ke asya pun nangi ditai, orang nangi ditai pun nangi. Naya hari, pun nangi konan mata di lemakin nangi rum, garapa, ero kondisi, jadi tayak bubura ke, ada kengaya muan nanti kebaik tekanan. Yang penting adalah kalau apa angin detai atau symptoms yang akan kita anak pun tidak dapat kengaki ni nanti karena ada kilom awak akan detai akan kita akan anak kita mio nak pun tidak ada nara kayu pokok mana orang pun ni dua puluh enam tahun kan orang makin apa iya kita kini kawan ke arun nak tarim awak itu pun tuan orang kahwat. Ligin kana apa kan di turun dari parti di bawah kita atau ia itu amusu jika lelaki ada tiada ti kiasan itu ni kan apa apa awal kerja, orang kan itu baru tahu nak orang dia ini yang orang lelaki panggil dia itu takin nak usulan hukum, terus mereka pun dah teringin dia, betul ya, wah kita ini pasti nak nak tarik ya kalau konten Gua yang katua pun, apa ni ni pada ya pun kita ini katua tuan ini katua wi kita mana lagi apa? Kang gua dan dia dia dia kerum dia kerja itu tayu, okay? Kangak kita kan ini cerai, ya kita kiri kawan yang nak tanya, kena dia ikan ini dah, dia kangen ni orang yang apa? Ini mana? Aku kerum tu, tepau kaisan. Anda betul. Jadi, emang kait terang ni, kuat butai apa? Emang korak-korak ni, kangat si tabun nanti tayari. Emang orang korak-korak, nana kau tu, nana kau tadi, kangat si aitiran nanti ni. ami na ran ko to na ran ka o dina pa ona ri ina pa ni kare ke ni ya o ya pa ona wa ko suo na patai ko ko na na kin ko no sinan ko no ko sinan ko ai se ke aka ki pa na patai ye ina na ko tin ra ki na na patai pa ye ida ta ngo ta bu ka kai pa ka ta bu ran ti pa ti ra ta ti ko du ni te me ga ri pa ni ku pura no Mimi, what I was in the city. Eh, I want the government to attack in the baron, the general and the donor, and the government, but the Kaikina, Konaki, Mania Terra. The Piloto. One of the Marine and Piloto, Quincy, what two times, and I had a degree in the Piloto. Indiana, but the Merak, the Merak, the Kilo and Marato. Ya pun ti na ya pun ti na no kona. Ani na zakan dia kaya ni, ni tak ni, ni tak kini atau mana kang ada ini kau, tu buat loss nak kaya tu, ah, anda nak kira nak kaya tak kira pokok pun kang ane pun, ah, ni cili kita dah jauh aku. Dan hari tu punya kiri no korin tu ada kaya no koran dua si bayi tu, no koran tu ini ada muka, ada roh tu tu muka, paye, ada roh korin tu muka, kita, yang muan dan nak kira hari tera, komuan dan demi ni. Jadi jadi kita minta kata info kerana susu ah cerita ni yang tengah cerita ni harus sangat ada nak bayi ka apa nama tadi ini kita kena tinggi jarak kan jadi tahu betul betul yang kau bini aku jadi dah nora apa ah ni kita kena cek the risk factors or symptoms yang kita perlu perhati kan ah tahu betul betul yang ni yang ni ya tu kanga tiga sekarang apa anda dia itu apa anda orang ni jadi ni dia bawa kita panas semua itu begini tu orang kita bawa kan kalau tu anda treatment ke katakan kita kira pun nangi mana betul je anda muda ni korek korokor atau je nak anda payah tu kalau nak entah si motivasi kita di tempat dia ini ni kita cari kerja, saya mahu dia kan spesialis pak, jadi ini korawat. Nah, jadi, tuan orang kerja ke treatment dia kan, apa nak ini korawat? Aku nak nak dengan kerja di tempat ke di tujuh pagi dia korawat orang untuk apa tu? Nah, jadi tahu betul pagi aku kau di, nak ada tak orang apa? Kita ni kini ya, dia ni symptoms dia orang kayu. The risk factors, as you said.